ngiphimbo lami mlaleli ngiphimbo lami ngeneka baba ke ngisho ngithi sikusile mntana muntu sikusile ngeneka baba yeyibakithi kuphinda kwesemgungu ndlovu namaphethe

0: zwakala befuka bantu abanguthathe nawe molo futhi amani kuwe
1: hayi bona situmza situmza akavuke bo
0: awuphinde futhi
1: situmza situmza akavuke
0: Skumza mskumze la ethawini kuBoom Street
1: Yebo baba
0: Ah skumza mskumze nangoba shop shop etivuka bodanki baba
1: So
0: Yebo elunga lento yaqonda lento umntana umuntu bekuseyena ubaba shop shop etafleni baba shop shop elapha etafleni kuthi avuka nawe skumza mskumze la ethawini mngani wami ngizokubona ngisakwazi ngikhona kwamnandi kakhulu waphela nabamlaleli waphela nabengane umuntu nanguThamsanqa Mdlophane la uThamsanqa Mdlophane uthi sithanda ukuvuka sithanda hashtag sithanda ukuvuka sibonga uJehova esenzele umusa ongaka sibonga ukuvuka nawe wentanta ngibambe ithambo kuwe nawe khulekani mbanjwa lapha ePeaceville ngithoba uhle kodwa kini nanonke nihlale nazo ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle imini ophalile uThamsanqa Mdlophane asibonge
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

ibuye kwevala leli ibuye ngeza ngothu nengane ka 80s unhlanhla lomntakamloyi ibuye kulehlelo lohlelo mpela sonto mntakamama bangilijabulele libuya ngivumele ngithi ingene sibonga ukuvu.